atom ko ara osikani usika wa nya me nya uda febuku nya me yajuma kuwo bi opeso nya me yajuma usika ne pepo aso nya me dema wo se faba bua won soso a opeso nya me yajuma no kwari mu se sika nya me dia ma won pon se wa hwe ya o nya me se me kapto so me ku watai won nya sika wo fabi mu nya me yajuma wudu sika sponsor dia yi aya wa to mu jina wo dia sia